hea wali hoi o ho hui. Ki o nea o pua rose e honi kaulana. He mili mili hoi na ka malahini. Na malahini hoi o ho hui. I ka maaina hau, ua noho, ia hoi a kupa. Ia nei, i hono, ka ini, ka anohi a kau, i ka luna, na molokana. Noho na ho oi i ka oho, i ka lau o ki paina, i hoa pili hoi no ki o ni kaulana, o hanale.